Gusti guguratan kadarawat, tapi nah matak naun lamun ku Gusti dirobah. Tetela geragan Gusti dirobah. Aduh. Entong aya basa ewu da pugu sagala murbeuh. Entong aya basa ewu da pugu sagala murbeuh teh sangka kabina-bina. Kabina-bina.

Mun nyanak ke jadina diri ngalimpung tepuguh duka di mana nyangesanan.

kena-kena tatang kalan ngan ukur pating keresek ting aralik ting gerupai kalakai pating koteng katamih ku angin na puyuh.

Kita kere 10 kali cari kewilangan anak abdi marek muntang baik, gini dek muntang. Mau oleh dia kalah najan cerik jejeritan, abdi madam mau.